0: Apa?
1: Tiga dada buku.
2: Ark FM.
1: Lima dada buku. Meneng meneng dada buku. Misuhu. Mikawu. Akamiefu.